awak kaya sok jono tu izin, hajar ni rezap mung pandau, kena lay tunggu, kena tutup rezap mung, jadu ni rezap mung gocara izin, kena lay lupa kaya, si bu mok ni korang bayar rezap, jadu kena tutup rezap mung, okay, kah kelayan orang jatuh no gocara, wajib ni pandau, kena itu kena rezap mung rok no kena we enjoy kaya itu kena, kaya no rok ni jatuh ni sal kah hamlan ni neng tu no bunut jeng layo, angkay sal belum no wajib ni pandau no kena itu mani bagi no rok no bayar playa ham bayar, angkay pay dia gocara, hai no hai rezap mung kena lay ne, tapuk jeng hai no hai, jadu ni rezap mung no kena lay pi ne, angkay jangan orang sengkana lain, buku kerja kan dia bermalik orang bayi, rezap jah kena tato kan jadu ni rezap mung.

Hingke sungo jara wo kana lai tungo hachik ni rachapung panda wo kana to tok jadu ni rachapung rok hingke kak lai yonu roku kana wo yo jara wo enje khai tong kana hingke padi wo jara wo hai no hai rachapung kana lai pine kana to tok rachapung wo jara wo narok ni bagay jara wo kana lai ne kai Bangkok thai bai rachap jak wo rachapung no hingke kana di wo rachapung narok ni bagay.